0: tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
3: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan terkesek.
1: Selamat pagi, teman Produa.
4: Selamat pagi, teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman-teman produser semua, kita ikuti bersama pemutaran paket produk musik alternatif suara kreatif musik Kemenparekraf, lagu dari Ledo yang

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM. Teman

0: Misalkan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: kekerasan pada anak dan perempuan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Lockpot Land. Yay!
0: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

menjadi aktor terbaik kamu, dan akhirnya saya yang pamit. Mahen menyala nih menunggu perduanya lagu terakhir buat kamu semua di pagi hari ini. Terima kasih Demoman dan juga selamat menikmati debut kamu. See you next time, bye bye.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu.

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

dari Jalan Majapahit RRI Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang hari saja untuk teman Pro 2 semuanya. Seperti biasa di Santai Siang, kali ini bersama Dani. Apa kabar buat teman Pro 2 semuanya? Semoga sehat selalu dan lancar aktivitas kita hari ini. Dan seperti biasa kita bakal sama-sama di Santai Siang edisi 25 Mei 2026 sampai nanti jam 3 sore. Kita di request time khusus mancanegara buat teman-teman yang mau ikutan gabung, silakan request lagu favorit kamu mancanegara ya, yang lagi hit saat ini. Kalian bisa kasih tahu saya melalui media sosialnya Pro 2 Sendiat, atau juga bisa mention di RRI. Oke, semangat saja untuk teman Pro 2 semuanya di hari ini, semoga lancar saja aktivitasnya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau santai siang sambil request lagu favorit kamu, khususnya lagu mancanegara, kalian bisa gabung di media sosial Pro 2 dan juga di area digital Pro 2 FM.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Ya enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya? Astronot.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.

Padahal ku tahu kurang luangkan waktu di rumah untuk Mimi dan Devi.

0: Kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semicolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semicolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semicolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semicolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semicolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semicolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidup. Semicolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang

Done it too. Yo, here.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kupa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Kupa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Tak tulisin uang biar gak kejajaran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi.
3: Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Lipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Sampai siang di Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM.
11: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng. Tempe coklat berarti kubis mateng. Tempe ireng berarti anu gesem. Tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Lardet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Oke, satu lagu requestan dari Rizky Febian featuring Adrian Kali, Fala Mas. Dan masih banyak lagi lagu-lagu hiburan buat teman-teman yang mau santai siang sambil request lagu seperti kamu. Sekali lagi bisa gabung melalui Instagram, Facebook, dan juga di WhatsApp Pro 2, teman-teman ya. Di jam 11 lebih 4 menit saat ini, kita masih punya waktu 50 menitan lagi. Untuk itu, teman-teman yang mau santai, sekali lagi bisa disini sambil request lagu seperti kamu. Saya tunggu di Instagram, Facebook, dan juga di WhatsApp Pro 2 atau bisa mention di RR Digital Pro 2 Indonesia. Intinya semangat saja untuk teman Pro 2 di hari ini. Semoga lancar.

0: bahasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang. Monggo tinggal kali siko.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Kembang Motopat, ikut berpartisipasi mengajar Kembang Motopat di sekolah-sekolah. Dengan tujuan Kembang Motopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Motopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.
1: Yenore bakal kantopo.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.

0: bilang jangan main gelap.
1: Ira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
2: Maaf, Pak, Ira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.

0: Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: kota ini. Makanya, lihat-lihat dong.
1: 5 minutes later.
0: Apa nih? Waduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
0: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
1: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
0: Ah, dasar lo.
3: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
0: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
1: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
0: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
0: Iya nih Mas.
1: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
0: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
3: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.
10: Teman terbaik kamu.

0: tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Cepat, terbaik kamu. Sampai

psychic signals, the one psychic hotline is open.

0: Ina, sakuya alina marisan niyure?
1: Sapo alina yung jobo, anan?
0: Yano, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan?
1: Oh, jamin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, dalam boleh sepung di.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu?

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Trivia, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pelé hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik.

satu informasi dari dunia kuliner, teman-teman ya. Kalian tahu kenapa mochi menjadi dessert favorit anak muda zaman sekarang? Ada yang tahu? Jadi memang bisa dikatakan mochi ini menjadi salah satu dessert yang sangat digemari karena memiliki tekstur kenyal yang unik dan juga rasanya manis. Dan selain itu, katanya mochi juga memiliki banyak variasi isian seperti coklat, strawberry, oreo, hingga anggur yang membuatnya semakin menarik untuk dicoba. Dan tentunya dessert ini ya cocok sekali untuk kamu nikmatin kapan saja, baik saat santai, belajar, maupun berkumpul bersama teman-teman. Tentunya bentuk dari si mochi ini lucu dan modern. Ini juga membuat mochi banyak disukai oleh anak muda dan sering dijadikan cemilan kekinian, teman-teman. Nah, selain mochi, mengapa menjadi dessert favorit anak muda di zaman sekarang? Kira-kira menurut teman Pro 2, di era sekarang atau zaman sekarang ini yang sering dijadikan cemilan kekinian itu apa saja, teman-teman? Menurut versi kalian?

cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

sekarang di Progress FM.

0: aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih, ganggu banget.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.

kekayaan, mengejar kedudukan, berlomba mumpung ada.

0: bagian gue. Karena cuma satu, jadi adik gue dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
1: Tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kan. Banyak protes cantik.
0: Jadi adik ketemu ketiga.
1: Tunggu, demi kakak bagi gue. Kakak bantu jawab tugas dari ibu guru.
0: Tugas? Tentang apa?
1: Ini. Coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
0: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
1: Oke. Nah, karena dan juga rakyat Indonesia, jadi bagi saya ini harus adil. Begini pertanyaannya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Lagi ngapain?
2: Tas usir uang biar gak kejajaran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
0: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uangnya aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
2: Lipat aja deh, biar muak nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
2: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri,

Sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.

0: Ina, sakuya alina marisan nyule?
1: Sapu aliman jobu, anak.
0: Ya, no, tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, dan.
1: Oh, jangan boleh turun. Sudah DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, dari boleh satum di.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?

0: Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak.
1: Jangan lah, Kak. Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Stay tuned on Broadway Web.
2: Teman terbaik kamu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

1991, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin

0: kalau bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih Nesel ilmunya.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Produser. Teman terbaik.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawibangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laut, uyut-uyut, dan

Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmane Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menggulungkan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggereskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama cantik dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lestari dan non-bendawi atau Masterpiece of the World and Incredible Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

Okay, teman berdua, tidak terasa sudah jam 15 malam atau jam 3 sore, teman-teman ya. Itu artinya saya Dani harus pamit. Terima kasih banyak untuk teman berdua yang sudah bersama Dani di Santai Siang edisi hari Senin tanggal 25 Mei. Semangat untuk kalian di hari ini, aktivitasnya lancar terus sampai nanti malam hari. Dan selepas ini ada rekan Dinar yang bakal temani teman berdua tentunya di sore siang. Okay, kita berjumpa kembali di hari esok. Untuk itu, satu lagu terakhir dari Why Don't We Let Me Down Easy. Saya Dan pamit, dan bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: aja. Nih, kamu buka biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ai, laju kalau kayak gitu. Nah, udah belum?
0: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah salahnya, Butet?
1: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Gak ada mati di itu motor. Apa Mak sudah sentek ini karena asapnya?
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: nggak sih kenapa saat dikuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan Mariana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja. Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria,
3: teman terbaik kamu.

Bobot Polim FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, gimana nih kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga semangatnya masih full meskipun udah kembali ke rutinitas setelah weekend ya teman Pro 2. Dan welcome back di Sore Ceria kali ini barengan sama Dinar yang siap nemenin sore kamu ya dengan obrolan santai, info update menarik dan lagu-lagu pilihan yang siap jadi mood booster kamu tetap happy hari ini teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi di perjalanan pulang, masih di kantor, di kampus, di sekolah, atau lagi santai di rumah aja nih, tenang aja teman Pro 2, karena Dinar bakal jadi teman terbaik kamu sampai nanti jam 8 malam ya teman Pro 2. Dan seperti biasa teman Pro 2 bakal ada banyak info-info seru lainnya ya, dan obrolan-obrolan tentunya, mulai dari info lokal, obrolan sore update, sampai lagu-lagu request pilihan kamu semua nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena sore hari ini bakal makin hidup dan penuh cerita bersama Sore Ceria dan tentunya.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan

Iya, Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali menjadi perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970, dan Diego Maradona mencetak gol legendaris Anak Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia

0: berbagai rasa yang beragam.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Teman terbaik kamu.

5.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, kalau Pro 2 masih barengan sama Dinar tentunya di seri-seri yang kali ini ya. Dan nomor 2 menjelang hari raya Idul Adha nih, ada kabar hangat dari Biak Unpor tentunya. Karena di Masjid Al-Wasilah Mandu menerima bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Biak Unpor yang diserahkan mewakili bupati oleh pejabat Sekda Zakaria Elmanir Lau, teman Pro 2. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Ketua Takmir Masjid Al-Wasilah yaitu Haji Abdul Wahid ya, dalam rangka penyambutan Idul Adha 1447 Hijriah nih. Dan penyerahan hewan kurban ini menjadi bentuk ya kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan dan semangat berbagi di momen Idul Adha dalam keluarga. Dan nomor 2, Idul Adha memang bukan cuma tentang berkurban, tapi tentang saling peduli ya, berbagi kebahagiaan dan memperkuat silaturahmi antar sesama. Dan keren banget ya melihat semangat kebersamaan masyarakat Biak yang terus terjaga sampai sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 jangan kemana-mana karena masih banyak obrolan seru serta musik-musik ini hanya

2 tahun. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavasio Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang kaget. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut gol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

1.2 PS, cuma terbaik kamu. Nah, 1.2 masih dalam suasana menyambut Hari Raya Idul Adha ya. Ada kabar hangat nih dari dia, teman 1.2 yang tadi kita udah dengarkan penyerahan sapi untuk bantuan hewan kurban ya dari Bupati Biak Numfor. Kita sekarang beralih ke teman 1.2 tapi masih dengan suasana yang sama. Di mana Gubernur Papua Matius De Vasquering menyerahkan bantuan hewan kurban berupa sapi untuk jemaah Masjid Agung Baitur Rahman Biak Kelompok 2. Nah, bantuan tersebut ya diterima langsung oleh pengurus Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM Iwan Ismoyanto pada Sabtu malam 23 Mei 2026. Nah, dalam kesempatan itu ya, Gubernur Papua juga berharap agar daging kurban ini nantinya bisa dibagikan bukan hanya kepada jemaah masjid, tapi juga masyarakat sekitarnya, termasuk saudara-saudara non-muslim Kelompok 2. Selain itu, bantuan dari Gubernur Papua dan juga bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor ya, yang udah bahas yang diserahkan untuk Masjid Al-Wasilah di Mandaun ya, Kelompok 2 ya. Karena momen Idul Adha kali ini tuh memang selalu jadi pengingat tentang arti berbagi, kebersamaan dan saling peduli antar sesama Kelompok 2. Dan keren banget ya melihat semangat toleransi dan kebersamaan masyarakat di Biak yang terus dijaga ini ya, Kelompok 2. Nah, Kelompok 2, setelah ini Dina mau ngajak kalian untuk cari topik pembahasan update di sore hari ini. Kalau kamu punya referensi atau pengen membahas sesuatu hal yang lagi rame, mungkin nggak apa-apa, Kelompok 2, langsung aja ya kirim ke WhatsApp kita di 0823-9883-9192 atau juga bisa melalui DM di Instagram kita di Dina tunggu siapa ya, siapa tahu nih tema-tema atau topik-topik yang kalian usulkan akan kita bahas di sore-sore kali ini untuk menemani kamu ya di sore-sore kali ini di hari Senin 02. Jauh jangan kemana-mana.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burman, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Berita itu hoax kan? Sebel. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba meninggal, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Tit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Pro 2 FM, Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria. Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Staring at a picture of the young girl in my

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: atas keranjang. Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah, Makcik Leha.

dalam pro 2 itu ya teman terbaik kamu. Nah sama pro 2 tadi kita udah bilang ya kalau sejak 4 ini kita akan bisa fokus ke ajaran sekarang ya. Dan kali ini dia mau ngajak kalian membuat sesuatu di pro 2, yaitu kalian coba deh ingat-ingat ya tahun pro 2 kapan terakhir kali kamu ketawa sama pro 2 nya kaget. Entah itu lagi ngobrol bareng, lagi ngobrol bareng sama teman, lihat meme-meme lucu di sosial media ya, atau nonton video Randy di media sosial nih, ternyata memang tertawa itu bukan cuma bikin bikin aja loh sama pro 2, tapi juga punya banyak manfaat buat kesehatan loh. Nah di obrolan sore update kali ini ya, kita bakal bahas tentang manfaat tertawa bagi kesehatan, mulai dari mengurangi stres sampai bikin mood jadi lebih baik dalam pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay terus sama pro 2, karena habis ini kita bakal bahas kenapa sih ketawa itu bisa jadi obat gratis buat tubuh dan pikiran kita. So, stay terus di sore ceria barengan sama Jar hanya di 4.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
2: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan bertanggung jawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Keluarga kita gimana?
0: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi tumor ini.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu jadi konsumen RRI digital.
0: Aduh,
1: makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kok gak pakai helm?
3: Cuma ke depan kok, gak jauh.
2: Mau gak lu, aku pegat. Yang namanya helm itu tetap harus dipake.
3: Ribet ih.
4: Oh no.
2: Terserah deh. Loh, kok balik lagi?
3: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
2: Ngeyel sih.
0: Pro 2 FM.
5: Sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

4.5 Pro 2 di headphone terbaik kamu. Nah, salam kedua kita lanjut ya topik pembahasan topik kita hari ini. Yang ternyata tertawa itu punya banyak manfaat buat kesehatan tubuh dan mental gila dokter. Kita salam kedua ya. Karena menurut berbagai penelitian nih, saat ini ya kita tertawa, saat kita tertawa tuh ya, tubuh tuh akan melepas hormon endorfin yang bisa membantu memperbaiki suasana hati dan membuat tubuh jadi lebih rileks dengan berdua. Gak cuma itu aja ya, tertawa juga bisa membantu mengurangi stres, menurunkan rasa cemas, bahkan membuat hubungan sosial tuh jadi lebih hangat loh. Menariknya lagi teman berdua, tertawa tuh dapat membantu melancarkan aliran darah dan membuat tubuh tuh terasa lebih segar. Makanya gak heran ya teman berdua, kadang setelah tertawa bareng sama teman atau keluarga tuh mood yang tadinya capek langsung berubah jadi lebih baik nih. Nah, di tengah aktivitas dan tekanan sehari-hari teman berdua, ternyata hal sederhana seperti tertawa juga penting buat menjaga kesehatan mental kita teman berdua. Jadi jangan terlalu serius ya, sesekali kasih waktu buat diri sendiri menikmati hal kecil yang bisa bahagia teman berdua. Nah, kalau teman-teman berdua sendiri ini tim yang gampang ketawa atau justru susah banget buat ngakak nih? Kalau gampang ketawa sih apa receh, istilahnya receh teman berdua. Kamu tim mana nih? Tim yang receh atau justru susah banget buat ngakak nih teman berdua? Langsung aja ya, share jawabanmu atau kirim jawaban kalian semua teman berdua di WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di jadi ini kayaknya butuh hiburan ya, jadi bisa ngakak nih. Atau melalui Instagram kita teman berdua ya, di Pro2Biak atau Facebook RRI Pro2Biak teman berdua. Nanti Dina akan baca-bacain semua pendapat-pendapat kalian ya, kalian gimana tim yang receh banget terus gampang buat ketawa atau tim yang susah. Kenapa belibet sih? Apa hari ini gara-gara hari ini ya, jadi kayak belibet terus omongan tuh kiranya masih liburan aja sih teman berdua ya. Jadi langsung aja teman berdua tinggal ingetin lagi, share jawaban kamu tim mana nih, tim yang receh gampang banget buat ketawa atau tim yang justru susah banget buat ngakak nih. Biasanya kalau tim yang susah banget buat ngakak kayaknya banyak pikiran ya, jadi kayak nggak bisa ketawa. Langsung aja ya teman berdua, tinggal tunggu jawaban kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja terus berangkat sama Dinar hanya di 5.45.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM.

到自己家，但想过敏感地到了目标地，从此靠你，哈利在家给他们

0: Rizal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kan bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini serem masuk di sini?
2: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Oh, iya. Serem.
3: Abang, tolong bang.
1: Itu kan kunti bro, kunti.
2: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
3: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
1: Iya ya Pun, itu kan hak asasi abang Pun.
3: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Pun juga bang.
1: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang rokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
5: Sahabat, silahkan aman miliar akan melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak berujung dari proses berpikir. Ahli itu, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada keadaan. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut menjadi barisan dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
6: Pro 2 FM Sore Ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

kita. Jalan tak selurus instan di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cari

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi pahalayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti pencak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hopimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Lifting adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan atau dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan mereka. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Jackpot Land. Yay!
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan ciri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.

0: mulai. Kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidup. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan sakit kita.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten NB, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya, kisah keindahan warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Siwi Atambupu, Siwu Nuwamuri Koopai, dan Siwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Siwu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1960.

Apa itu karena sepatu plat?

поймут.

Iya, Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut meliputi Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, Thailand, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dan ini terjadi pada tahun 1938. Ya, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Meskipun tanpa gol, fakta ini tetap luar biasa. Di era penjajahan, di sepak bola Hindia Belanda sudah menginjakkan kaki di pentas dunia. Kedua jejak sejarah yang sering terlupakan. Dan kini, puluhan tahun kemudian, timnas Indonesia sudah berjuang keras untuk kembali ke sana. Semoga mimpi itu segera terwujud. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

dengerin suara itu ku.

0: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya, Sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Oh, wah, kenapa emang?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Kesempatan jadi perjalanan.

0: Zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Kracentini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

0: aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimau.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek. rri.co.id.

Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi Luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup tanpa hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak ngecek di rri.co.id.

104.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, gak kerasa nih perjumpaan kita di sore ceria kali ini. Harus berpisah nih teman Pro 2 ya. Tapi tentunya jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini akan dilanjut di Jajah Malam. Jangan galau malam-malam untuk temenin waktu istirahat kamu nih teman Pro 2. Dan juga jangan ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 semuanya yang udah temenin dinner ya, dari sore hari tadi sampai hari ini jam 8 malam nih. Jadi, so jangan kemana-mana teman-teman, tetap stay tune terus di 104.5 FM Pro 2 Bias, teman-teman.

0: kamu ini aus banget, Tok.
1: Sini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Sale?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Ih, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Sale.
1: Banjir kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah sebelakang gitu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lama nyalin pemerintah mulu.
0: Memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yo, dan masih di 94.5 Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu. And welcome dari Jaga Malam nih teman Pro 2. Jangan galau malam-malam. Dan tentu saja bareng Rafael yang akan kembali nih teman Pro 2. Bareng Rafael Lamsun nanti di jam 12 malam. Kembali menemani kamu dengan beragam lagu hiburan. Dan tentu saja dengan informasi yang akan tetap Rafael hadirkan untuk kamu nih teman Pro 2. Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Oke, dan tidak lupa juga nih, selamat memperingati hari Pentakosta ya. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kita dengan damai, kasih, dan pengharapan baru. Di hari yang penuh berkat ini, mari terus hidup dalam iman, menjadi terang, dan membawa kasih Tuhan bagi sesama. Dan jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan dengan informasinya teman Pro 2. Jangan sampai ketinggalan dengan topik-topik obrolan yang akan kita obrolkan di malam hari ini. Dan ingatlah selalu bahwa jika kamu ingin bahagia, usahakan tidak merusak kebahagiaan orang lain. Dan stay tuned jam malam, jangan galau malam-malam.
1: Ibu gimana kabarnya?

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodor Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenang budayamu, cintai negerimu.

0: Cie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sih kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek moyang Minang. Santan melambangkan kaum cerdik pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menimbulkan musyawarah dan kesepakatan.

0: informasi yang pertama, penyanyi Olivia Rodrigo kembali menghadirkan nuansa emosional khasnya lewat lagu terbaru berjudul The Cure yang menjadi single kedua dari album ketiganya.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi kedua, konser boy band asal Irlandia Westlife yang dijadwalkan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 23 Januari 2027 telah terjual habis dalam waktu kurang dari 12 jam.
1: Info Pro 2 FM.
0: Penyanyi dan aktris Miley Cyrus mengenang perjalanan karirnya sejak membintangi serial Hannah Montana hingga menjadi salah satu artis pop ternama dunia. Dan demikian info kedua update bersama saya Rafael Harumbino.
2: Demikian info kedua RRI.

Oke, dan teman-teman produk kita akan ikuti MLC Music Live Chat. Dan kira-kira siapa nih ya bintang tamunya di malam hari ini? Dan juga siapa nih yang akan menjadi hostnya lagi untuk menemani kita menyerukan malam ini? Kira-kira siapa ya? Stay tune juga malam, jangan galau malam-malam. Dan ini dia MLC Music Live Chat.

0: dibawakan dari Probe FM Jakarta dan dinilai Probe FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya di Probe FM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih. Lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat. Cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jadi mana-mana ya, tetap bersama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya ya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 18811. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Amin, Dita, Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali ya nggak sih. Ya udah, jangan kemana-mana ya.

0: welcome back di Music Lancet. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Bertiga doang, walaupun sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweden, salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo teman-teman, aku Sandi ya. Sandi. Kita dari
2: Chain.
3: Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke, lagi ini ya, lagi jagain kurban nggak
2: maksudnya? Benar-benar.
0: Lagi pack banget.
2: Lagi pack banget. Minum kambing.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
0: Iya. Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chain sih pasti udah tahu ya. Siapa mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih. Live chat-nya gokil. Rame sekali.
3: Terima kasih loh.
0: Apa nama fans Chain?
3: Chances. Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini,
3: silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
3: Ceritain dong. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke. Okay.
3: Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar ya.
2: Yes. Bener.
3: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan Unity Diversity harusnya bersatu. Keluar satu-satu.
2: Jadi keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu. Yes, dan kita full independen, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi beda banget sama Unity waktu itu yang
3: beda.
0: Label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang lah
3: ibaratnya
0: ya.
3: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada satu
3: di Unity. Betul, rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity kan. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih, kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance. Karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Okay.
3: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya?
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Nggak lama ya berarti ya?
3: Nggak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus Kemana. Oke. Lagunya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya, apa bedanya sih? Kalau waktu itu kan berdelapan nih.
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja, adanya rame nih, seru. Tapi sekarang jadi bingung apa? Gimana mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih sedikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu kan.
0: Iya, benar ya. 25%
2: berarti. Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu, tapi setelah karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu, jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga, jadi menjalani ini tuh nggak seberat itu.
3: Betul banget. Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua, jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik, produksi musik video juga.
3: Video.
2: Promosi,
3: bikin acara event sendiri, bikin.
0: Pokoknya indie banget ya.
2: Pokoknya indie banget ya, gila.
3: Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching Mono ya, maksudnya?
3: Iya. Kita hanya mengandalkan, ya ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ada ya.
3: Pertemanan dan persahabatan aja.
4: Semuanya link-link.
0: Tapi ya itu seninya ya. Jadi ya. Jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar. Ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
3: Benar, karena semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans ini apa namanya?
3: Unit
0: itu masih stay juga banyak yang
3: ayah. Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya
3: karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Okay. Yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong. Kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gil,
3: Lama-lama gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana artinya? Sudah dong.
3: Dari mana Nurul? Sebenarnya kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gil udah ada video klipnya ya?
3: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, oke. Okay.
3: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVP ya. Kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga. Jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
3: Iya, gitu. Dan kalau tour
4: udah ada satu lagi juga yang udah ada music
3: video. Yes, yang harus kemana sudah ada music video.
0: Cuma belum dirilis.
3: Udah
0: ada juga.
3: Iya, betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, gitu kan.
0: Yang paling penting kan itu tuh.
3: Bener.
0: Ongkos kesananya.
3: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop
0: kamu? Iya bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya, baca satu-satu ya. Boleh. Jadi penuhin live chat kita sama berdua.
3: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
3: Let's go.
1: Kutikilah

0: welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya. Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya kan? Emang itu tujuannya?
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
3: Iya.
0: Jadi gila, lama-lama gila kita.
1: Lama-lama. Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga kan? Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Betul. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Tandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Waduh, jadi apa-apa ngambek,
3: ngambek. Iya. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Ya bisa ya apa-apa.
0: Enggak apa-apa,
3: tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh pasti ya.
3: Gila sendiri.
0: Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak mau.
1: Terus mau makan apa?
0: Enggak tahu. Terserah.
3: Stress.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depannya agak sulit.
1: Agak sulit gitu.
3: Iya,
1: itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Nah, itu dia.
1: Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Aduh,
2: kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Gila sih itu. Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Iya. Buat apa saya di sini?
0: Iya, benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Iya.
0: Banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Tapi itulah ya, namanya cinta ya. Emang gila.
0: Gila. Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
3: Yes, betul.
0: Kemasnya tuh supaya orang tuh ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit, ya udah gitu tinggalin gitu ya.
3: Benar.
0: Ya,
3: sedih tuh ceritanya aja.
0: Ceritanya.
3: Musiknya jangan.
0: Ini ya, yang bikin musik
1: kita dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce, yang satu kita lempar ke orang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita.
0: Semua. Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya
0: bareng-bareng. Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zweten.
0: Semua
1: ini gokil sih.
0: Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
1: secara musik gitu ya? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa, terus lebih relatable sama pasar sekarang juga.
1: Benar.
0: Terutama lirik-lirik ini.
2: Lirik juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke.
1: Maunya girl band,
0: girl vokal. Jangan dong.
1: Beda. Kita harus makeover sih kalau
0: benar. Harus dressnya beda.
2: Benar.
0: 5-5-5-nya kalian produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produser Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David.
0: Dustin, oke.
1: Ya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Adi Mas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
3: Sekarang dia nge-rap.
0: Itu maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
2: Iya, tadinya nyanyi aja.
0: jadi sekarang jadi keren
2: viral
0: juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Menarik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi keren. Tapi akhirnya bisa berhasil. Tapi gue liat, gue mau nanya itu sih yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya.
2: Gue yang
0: nge-rap. Jason ya. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
2: Nggak ada ya? Nggak ada.
0: Ya udah, sekarang kita mau ke lanjut lagi. Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nuru. Nuru udah tadi ya.
2: Tadi.
0: Terus...
1: Justin Bieber.
3: Nicola Saputra.
0: Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetsen, lirik yang dinyanyikan Swetsen di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: Padahal kan di video lirik udah tertulis
0: dan itu
2: udah
0: ada liriknya tuh, gue mau lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chan.
0: Channel Chan ya. Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang boleh dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cintain
1: saya. Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan yang mustahil,
0: beda agama.
1: Okay. Satu lagi adalah harus kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri. Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya, itu dia.
0: Ini
3: kita kayak begitu.
0: Iya ya, ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu.
1: Salah. Cinta salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya.
0: Bener, nggak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya nggak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentur.
0: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari lima lagu EP-nya berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, kira di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
0: Tapi tidak work ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky pernah
2: Pernah aku di tim 1, dia di tim 3.
0: Berangkat
2: doang. Tapi works banget. Cuma yang bisa ketemu di tim 2 sekarang.
0: Karena cuma nyebrang skywalk doang ya. Untung belum ada pim 5 waktu itu ya.
2: Yang susah pim 5.
0: Pim 5.
2: Harus turun dulu. Agak jauh. Outdoor lagi kan.
0: Terus, Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu
0: itu. 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata. Tapi works. Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke. Itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya, atau
3: mungkin rendang
0: paru atau otak.
1: Nasi Padang.
0: Nasi Padang. Kok nyambung? Nyambung. Oke. Okay. Nah, kan tadi kita udah denger 2 lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda. Satu dance, satunya lebih ke

0: bakal ada koreonya juga.
1: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita.
2: Sabar ya, sabar.
1: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Lurus sendiri-sendiri. Ya, lurus sendirian.
1: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau jam. Mungkin ada chances yang punya profesi koreografer. Okay, nah,
2: menarik tuh, menarik.
0: Iya enggak sih? Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa, menarik loh. Ayo.
1: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah
1: koreo
0: gitu ya.
1: Lah, iya.
0: Biar ada
2: biar gerak lah.
0: Gerak betul.
1: Karena sayang kita nyesuaiin lagunya aja.
0: Karena tadi udah di ada statement kalau pengen dijadiin sebagai grup vokal.
3: Betul banget.
0: Mm-hmm. Ya.
1: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
1: Sashi,
0: nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 30 ada apa?
1: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke. Di Bintaronya
1: di Bintaro,
0: gimana
1: di
0: itu?
1: Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh. Gratis.
1: Gratis.
0: Hmm. Di biasanya di atriumnya ya.
1: Di atriumnya.
0: Benar. Jam?
1: Jam 6 kita.
0: Jam 6 sore.
1: Perform 18.05.
0: Iya, 18.05. Itu dia di Bintaro Plaza.
2: Datang guys.
0: Chances datang ramein pokoknya.
1: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
1: Iya, di Bintaro Plaza.
2: Harus rame ya.
0: Harus rame pokoknya ya. Terus gue tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
1: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita.
0: Mm-hmm.
1: Kayak audio doang tapi. Mm-hmm. Jadi dialog. Mm-hmm. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
1: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita ada audio story itu 10 menit isinya tentang cowok, ya cewek sama selingkuhannya itu lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
1: Konfront.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story. Seru juga ya.
1: Bener.
0: Mungkin ya ada kayak gitu lagi nanti.
1: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya, karena kayaknya kalau kita jago acting.
2: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa. Itu dia ya.
1: Ya. Tungguin aja siapa tahu, tapi itu good idea
0: banget. Jadi ya. Jadi tungguin aja nanti siapa tahu audio story bakal ada.
1: Maksudnya siapa tahu malah kita bikin dracin.
0: Ih. Jangan dracin. Dracin.
2: Itu boleh.
0: Dracin. Kasih kredit gua tuh tadi ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu ya. Kayak bikin drama chance ya. Drama chance.
1: Lucu.
0: Ya, nanti abis itu kita bakalan aku kasih games buat mereka bertiga.
1: Boleh banget.
0: Siapa tapi nanti ya. Abis jam satu ini dulu. Tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live dan tentu masih bareng sama
1: Chen.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
2: Oke, oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
3: Yakin sih.
0: Yakin sih. Cuma bertiga doang soalnya nih, harusnya tahu ya.
2: Oke.
0: Bakal aku tanyain satu-satu, misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Tadi juga harus ngomong apa gitu.
2: Oke.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya dua chat ya. Yang pertama.
2: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu jangan langsung jawab. Kita hitung sampai tiga ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makanan nasi Madura loh.
2: Bener.
0: Gokil.
2: Tapi dia memang beneran setiap hari kan?
0: Setiap hari makan Padang loh. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Loh, pokoknya gue eksplor aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite?
3: Dendeng
0: balado.
2: Itu keren banget.
0: Enak banget pokoknya.
2: Bener.
0: Lanjut.
2: Gas banget.
0: Buat nih, siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu... Mau spesifik cowok apa cewek nggak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Oke.
0: Cowok ya.
2: Solois cowok.
0: Favoritnya Vicky. Hitung sampai tiga ya. 1, 2, 3.
1: Terus.
0: Gokil. Pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya. Arman Mola. Karena jawabnya Pamungkas.
2: Pamungkas.
0: Kompak. Gokil. Sesen ya,
2: sekarang. Gue nyangka, gue kita bisa kompak juga dikit.
0: Sama sekali ya.
2: Oke,
0: untuk Sesen.
2: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Sesen?
2: Oke.
0: Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
2: 41.
0: Wih,
2: 41.
0: Lo nama kerja berapa?
2: 42.
0: Bisa juga, 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
2: Iya,
3: jadi itu kanan 42, kiri 41.
0: Bisa beda gitu.
2: Balance, kiri kanan beda.
0: Lanjut ya.
2: Jelas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke
2: Sandi lagi ya.
0: Ke Sandi lagi ya.
2: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak ya? Dia pengen punya mobil.
2: Tahu.
0: Atau kalau nggak tahu, tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan nggak tahu lagi. Ada dong.
2: Ada ya.
0: Untuk kau, sudut merek juga nggak masalah ya. Siap ya, 1, 2, 3.
1: R3.
2: Gue sih R3 tau ya. Lu apa?
0: Lu jawab apa?
3: Cilayan.
2: Oh, BYD ya.
3: Lu nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya. R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu, isi belum ada.
0: Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu. Terus abis udah unit naik, Mercy
2: mulai-mulai naik.
0: Baru sekarang
2: maunya di WD.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja. Baru bermimpi dan hilangin.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky ya?
2: Gampang kan?
0: Gampang ya?
2: Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, betul ya?
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua?
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu?
3: Iya, jadinya. Ya, putih nih.
2: Jadi
0: putih sih. Ya, bener.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Tuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swenson. Apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gue usah kasih
1: tau
0: ya. Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa, bro? Kopi susu atau kopi
3: latte biasanya.
0: Americano?
3: Latte ya.
0: Good? paling nggak itu 90% tadi tebakan dari mereka.
4: Keluarga kita ya. Kita hanya kalah di mobil impiannya.
3: Yeah.
4: Karena masnya juga nggak tahu nih.
0: Nggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
4: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sam.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
4: Iya, iya, iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya.
4: Dikasih. Pengen punya kijang kapsul.
0: Kapsul?
4: Kijang doyok dong.
0: Iya.
4: LGX.
0: LGX ya? Oke,
4: mantap. Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu. Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
0: Oke. Tapi sekarang diesel mahal bro.
4: Nah, makanya. Kita kubur dalam-dalam.
3: Bensin juga mahal.
0: Iya, bener. Bensin apa?
3: Pengennya REV.
0: REV.
3: Kan lucu ya. Kecil gitu.
4: Udah punya casannya dia?
0: Iya, baru casannya. Jadi beli casannya dulu ya?
3: Iya.
0: Baru beli mobil.
3: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
4: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh.
3: REV itu. Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Bener-bener. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa direalisasikan ya.
4: Boleh, boleh.
0: Terus kan datanya Bang San pendiam banget nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen.
4: Ininya lagi sakit.
0: Lagi pancaroba nih.
4: Pancaroba.
0: Pancaroba terus dari awal. Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
4: Enggak.
0: Belum ya?
4: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita.
0: Belum bisa di-share.
4: Betul banget.
0: Boleh enggak sih karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
3: Boleh.
0: Nyanyi doang dong.
3: Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
3: Lagu apa? Janjian dulu kita. Kompak kita.
4: Ini Alger udah puterin lama-lama juga, udah puterin.
0: Apa mau yang selain itu?
4: Lu bakal muterin lagu lagi enggak abis ini?
0: Udah, lagunya Chance
4: udah. Lagu sudah ya? Lagu apa? Mutayu?
3: Ya, lagu Roma Irama.
0: Belum. Jangan dong.
3: Boleh,
4: Mutayu. Ini satu lagu tentang beda agama.

0: terima kasih banyak.
1: Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Yes. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai Soundly juga.
0: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta Sarjana FM dong.
1: Itu dia. Maaf, FB tolong di sering diputar. Saya suka lama-lama lagi lah, FB.
0: Wah, terima kasih. Sering,
1: ya. Tolong diputar juga ya.
0: Nanti kita cari ke sini, tenang aja. Mana.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Chances karena dia bikin, dia main lempar, dia main kaget loh.
0: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya Chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah. Teman-teman ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
0: Amin. Udah, itu aja. Terima kasih loh.
1: Thank you banget, Chances.
0: Terima kasih.
1: Udah datang sini, udah Chances sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gig season 4 kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadinya.
0: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
0: Terima kasih.
1: Bye-bye.

Halo, malam-malam itu ngobrol dua ya, dan balik lagi nih di Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu, dan masih bareng Rafael yang masih tetap menemani kamu ya di malam hari ini. Dan tentu saja nih teman Pro 2 ya, di malam ini lebih tepatnya pukul 22:03 ya di saat ini, dan juga kita di cerita penutup hari ini. Cerita menurut Fahri, Rafael punya beberapa trailer ya. Nah, ini dari film Avatar The Last Airbender musim kedua. Dan mungkin kita bisa ngulik-ngulik sedikit ya, teman berdua, tentang film satu ini. Ya, karena ini juga bisa membangkitkan kita ya, membuat kita tuh mengenang kembali masa-masa keemasan kita waktu kecil dulu ya, masa keemasan. Kenapa bisa jadi masa keemasan? Karena setiap keinginan kita itu pasti akan terpenuhi. Iya tidak? Ah, ngaku kamu kalau kamu itu juga pemikirannya sama nih, sama kayak Rafael, karena di masa itu adalah masa keemasan, masa jaya di mana bendera kita tuh berkibar dengan sangat megah ya, terlihat sangat megah sekali nih kalau dilihat gitu. Karena ya itu yang seperti yang Rafael bilang tadi, tidak ada yang bisa membendung kekuatan dari masa-masa kejayaan anak-anak kita. Masa kanak-kanak kita ya, sama Bro Dua. Oke, dan kita akan membahas dari trailer anyar dari serial Avatar The Last Airbender. Stay tune on Pro Dua, teman terbaik kamu.

0: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Mah.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Mah.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jika malam itu memperduk, jangan galau malam-malam. Netflix menjelang penayangan serial adaptasi Avatar The Last Airbender musim 2 ya, menghadirkan trailer baru memberi kisi-kisi kepada pecinta seri ini. Kira-kira gimana ya cerita menarik dari serial Avatar Airbender ini? Nah, dalam keterangan resminya ya, yang diterima di Jakarta pada Sabtu, serial ini akan tayang serentak secara global pada 25 Juni 2026 di Netflix. Musim terbaru ini ditandai dengan kehadiran Top, ya, dengan kehadiran Top, ahli pengendali tanah yang memiliki kekuatan luar biasa serta cerita yang berlangsung di kerajaan bumi. Melalui video trailer terbarunya ya, itu diperlihatkan berbagai cuplikan yang akan tersaji di musim kedua. Mulai dari nasib kerajaan bumi yang terancam oleh pasukan tentara negara api, pertunjukan aksi yang menakjubkan dari Aang, Zuko, dan Azula. Nah, tidak tertinggal juga upaya Aang ya. Upaya Aang untuk belajar dari Top ya, untuk mengendalikan tanah nih. Sosok yang tidak bisa melihat namun mampu mengubah tanah dengan kekuatannya yang sangat menakjubkan. Dan juga nih ya, teman Pro 2, adaptasi live action dari serial animasi populer berjudul sama ini itu mengikuti kisah Aang ya, sang avatar muda saat ia belajar menguasai 4 elemen, yaitu air, tanah, api, dan udara. Untuk memulihkan keseimbangan dunia yang terancam oleh negara api yang mengerikan. Di musim kedua ya, teman Pro 2, setelah menyelamatkan suku air utara dari invasi negara api, Avatar Aang, Katara, dan Sokka, mereka berkumpul kembali dan memenuhi misi untuk meyakinkan Raja Bumi agar membantu mereka dalam pertempuran melawan Dewa Api Yowzai yang menakutkan. Avatar The Last Airbender adalah adaptasi live action dari serial animasi Nickelodeon yang berjudul sama ya, yang sangat digemari dan telah memenangkan sejumlah penghargaan. Akan ditayangkan serentak ya, teman Pro 2, serentak pada 25 Juni 2026 di Netflix. Aduh, ini kira-kira gimana sih keseruan dari filmnya? Rafael ini jadi penasaran ya, gimana nih keseruan dari filmnya? Aduh, kayak film live action-nya. Karena ya seperti yang kita tahu ya, buat para pecinta Avatar pastinya tahu dong. Ya, pastinya tahu kan gimana nih ceritanya, awalnya gimana sampai akhirnya itu kayak gimana di serial animasinya atau film kartunnya. Dan kalau versi live action-nya kira-kira mungkin lebih seru ya dibandingkan dengan dibandingkan dengan film animasinya. Gimana menurut kamu nih, teman berdua? Stay tuned on Proud FM ya, kita mau antar lagi kan? I gave up long ago, got no say in the matter. It's like somebody chose, but I will always be close to you.

0: dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalanan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mbak, minggir.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Makanya, Mbak, kalau jalan ke kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
1: Ya udah, minggir.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, dan teman-teman udah masih di Jaga Malang, jangan kalah malam-malam. Oke, dan selamat malam saja buat teman-teman Pro 2 ya. Selamat malam, selamat beraktivitas. Dan pokoknya dimanapun saja kamu berada ya, dan apapun saja yang dilakukan di malam hari ini ya, semoga saja semuanya berjalan dengan lancar. Dan juga untuk selalu berhati-hati di jalan ya, buat kamu yang lagi berkendara, menggunakan kendaraan beroda 2 maupun yang beroda 4 ya, yang bermotor maupun yang bermobil, untuk selalu berhati-hati di jalan. Ingat, utamakan keselamatan kamu ya. Keselamatan adalah yang paling utama. Dan sehat-sehat selalu, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kamu juga ya teman Pro 2. Sehat-sehat selalu dimanapun saja kamu berada, dan apapun saja yang dilakukan di malam hari ini, mau kamu nongkrong bareng teman gak, mau lagi jalan-jalan bareng si dia, atau mungkin lagi ngumpul bareng keluarga, selamat malam, selamat beraktivitas. Dan tidak lupa nanti di jam 11 kita akan memasuki jazz music nih ya teman Pro 2. Dan tentu saja Rafael masih punya beragam lagu hiburan yang masih tetap Rafael hadirkan untuk menemani kamu di malam hari ini. Stay tune on Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu.

0: salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu harimau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kampus, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

udah, kita sudah memasuki Just Music di malam hari ini. Selamat malam saja buat teman-teman Pro 2 di malam ini. Dan welcome to Just Music. Semoga dapat terhibur ya dengan beragam lagu hiburan juga nih yang sudah tetap rapal hadirkan untuk menemani kamu di malam ini. Dan saya jaga malam dengan galau malam.

really taking off, but you never even happened, baby. Tell me.

0: Cie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 102 FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lihat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SMI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
3: Pro 2 FM,
0: teman

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Am, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Am. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Produfm. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produfm. Produfm.

0: ていて。
1: ああ。中に、わわ、ドガスコ、あ、いた、ブーツラインコ、あ、いた。
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya?
1: Eh, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Wah, kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa bro. Lupa ya?
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku nggak lupa kok. Dan kita semua nggak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih, cuci tangannya nggak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Pro2FM. Teman, bener-bener kamu. Pro2FM.

0: Menyesalkan dirimu untuk selalu simpan tulang.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Prodweb.
3: Teman terbaik kamu.

Rafael pamit ya dari ruang dengar kamu, dan thank you buat teman-teman Prodo yang tetap stay tune on Prodo FM ya. Di sepanjang hari ini ya, edisi Senin 25 Mei 2026. Semoga kamu dapat terhibur, dan juga jangan lupa untuk selalu jadikan Prodo sebagai headline yang akan terus menemani kamu, menghibur kamu, dan akan terus menginspirasi teman-teman Prodo dimanapun saja kamu berada. Oke, dan saya Rafael Rumbino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terima kasih salam kami dari timur Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya. Maju terus. Ya dikit lagi. Ya terus. Tanggung nih, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mau.
0: Ya terus serang-serang.
1: Bangun tidur ya, mau belajar. Mau tidur ya, mau belajar. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi. Mau belajar.
0: Iya. Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, deh?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia. Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Bukan telat, telat banget.
1: Sorry bro, bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Kenapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kaili?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Pak. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: itu. Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda. Akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku. Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
0: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi, teman Produa.

0: teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: banget ikut seminar kayak gitu loh.
1: Iya, apalagi tuh ibu-ibu belajar untuk masak. Nanti
0: ketemu banget lagi, ketemu mumet kali ya.
1: Kapan majinya Tia?
0: Boy, ngomong malah bengong kamu Tia.
1: Iya ya bu. Udah sana cepet bangun dari kasur.
0: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: atas keranjang. Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

Yampo Rambe Yampo adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yampo Rambe Yampo menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.

memberi kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke Kedai Manja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oh, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemandang macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hei, dia sangkut ini tulisan bapak ini. Dasar pemalas. Makan gaji itu.
2: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang, karena belum bekerja hari ini.
0: apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.
4: Produ FM.

Selamat pagi teman Pradua.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, kayak gitu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ya.
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Radio 2 FM.
1: Radio 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Radio 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada momen spesial yang bisa dialami para pemain bola. Mencetak gol ke gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh 3 negara. Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1946 serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa menyesalnya tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena roboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Untuk dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
2: Nah, udahlah, cuma nanti doang.
1: Habisin dong.
2: Lumayan itu airnya.
1: Ah, udah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan PT. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
0: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
1: Lo,
2: kok udah rapi sih meja mohair?
1: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angkok.
2: Tuh, biasaan ya kamu.
1: Ingat lo, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu. Bukan karena bos wajib tidak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Teman Pro 2.
1: Selamat pagi Teman Pro 2.

0: aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu. Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adikku?
1: Iya, tunggu sebentar sayangnya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1034.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Teman terbaik kamu.

about it.

0: a part of this best friends group?
1: One of, this is our gang.
0: Oh, what is it called?
2: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soult memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat itu.

0: game terus. Belajar sana, besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing, ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bener ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Pulang kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Kehadiran band Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan band Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Band Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli C. Salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi jika kamu tidak terlalu memikirkannya.

0: teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya. Maju terus. Ya dikit lagi. Ya terus. Tanggung lupa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah.
0: Ya terus serang.
1: Bangun tidur ya, mau belajar. Mau tidur mau belajar. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi mau belajar.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit ini.
0: Ya. Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.